Nomvong sut gong tuk mutunchi tungkung tunglat. Kham rimo. Mutunchi tungkung tunglat tepi arisa adon atim kajungan bu gen ren renyu anum anom ing nyu song en. Kesusa tiol song rem go pasong yang chun rong mitom nu sumsa atim fuding mo. Medium wave gyan netsa kati samthap tik turaku kyok meter band tun trokat gyo filisa fili kilohertz. Ari nomvong sut gong tuk sa nap uncha mutunchi tungkung tunglat tepi relam jokwa mo. Thupe arirem ransong nung gyokacha sam megahertz FM Kanchanjanga lipka news on air apps lamla shenlong kachet nimo. Matanchi pohorthak namkor tuntok nyet gyo samsa fulithip turok un nam blongnyom lavosa chö nyet surong fach yagum. Olom do megdum namkor tuntok nyet cha nyethip turok un nam me lavosa chö kitik kukuthap surong fach yagum. Atit beka kaisa studio sa chigyan nangshin nam uncha tachat flisa Facebook lel hungum. Tachat ari nangshin na la jong surong la rensong sa gumdun ka ago anicha depka rong vom sa punol un atan thamdun ka fushet nyumo. Alongo thuperem nahan lung fritlung gun len hanfanbu rong vom sa punol are fungan mo. Shenong o gun len hanfanbu rong vom sa punol are

kursang rip sitet azuk buvum along lodula shenong unya from bu rong bum sa punol ari vumpun yangi doma rong mitsa do umnyumka.

Con canta in sebong himlo. Con canta in sebong himlo. Kemlaba kemlam se lung mininga siwaro. Ainba timbe mo undang ma bagi yak tumalama lung mininga siwaro. Nazi tongbe han sinne cheng libung ang tusi me laban en ni di yek furabayen. Aloba yunabayem ngasimuk tala yak tunu si jan timbe hek silapat. Kemlaba kemla se yak tun timbe kemse lung mining lamdak tigre medium uprenan sinne ti tibuang. Sumsi tebok tu sinu simi tahan sik ni nan sing li siang li sik lu hos nu so tebre tu kimi treben sumbonga nga sik lo aslama kon kanto in sebong him lama nu pahari gri pat sike kemla ba kemlam se temu kilam ba tim biha fm kan chenjanga nan sing tikang sumsi mega hos me kema sukte yamu newsonair.com me kere ki inkong panga ha kema sukte lu anige kon kan abange muning la app lamba kon kere ki kema sukte lu kemla ba kemla se ain ba timi mu Tengok juga engkau yang tak jingi cuma puspa yak tung lamba kan phonetic lamba ang membab na yak tung saha ni sam sahu masih sukte kerap apa na tak jingi kapsum la ainda sami kan samlori nu yak tung iklalam kapsum la ainda timbere kujusin pung Allah kemla ba kemla masih ani tengok juga engkau kapsum sukim sumyang sukim kamguba sumyang tutu gemba prim sing tamre

0: Gudak sakseni rumna tinbasi.
1: Tinbasi.
0: Gudak sakseni rumna nogenlo.
1: Nogenlo. Akhirnya nuba samgram itu, ay. Siksama akhiri kanu ba kucing ni itu membi. Akhiri se ke bapa membuk he.
2: Angka itu leje ka akhiri se kunci tu agi bapa meusing.
1: Meusing.
2: Kehmanu egang ala kunci. Kerek nule togi kunci megapsu,
1: megapsu,
2: megapsu ang kunci bapa miusing, bapa miusing ang latik latik sutlah kunci sang rapa miusing,
1: miusing kusing ni,
2: kusing ang minitu itam itnim juga.

0: Nih, bu kesian wa si.
1: Azari kenu bagno.
0: Kiam ya pak it nimja jogung enggak?
1: Eke misung le sutla pak ma mesuk kono mi.
0: Anjo. Sutla pak sutla jog ma mesuk tu. Kusing ala go u iksu ta gora te pung. Te iklalon.
1: Te iklalon.
0: Go iksu le ki pung. Go iksu le ki pung. Kai gelari kunci iklalo maroni ma je mesuk tu alo.
1: Azari kenu bani. Okri au rim sung le basic la ting le kubung mono ni ma ne nu bang ro. Sekai na ala ni ni cham sa go. Thobo din ba thobo do ni sam ki go ba. Lati kak ni sam mi ba pung ma mesuk ki ro ni. Kebapang mebungkan, kucing ni pun mebungkan. Apel sang pan sah ni, apel sang atik biwa be, akik juga. Keming thi thi ma be thi lensa kizobi, umlim kizobi. Akhiri kacu kacu pan ha ni pan sah ni pawar sah mebi. Alah puspa amagra akhiri, yoriri nugen tu nasi ke akhiri adieng akhiri ni sam sanu akhiri atitinu tu ke bukela akhiri abangi sapan yambe mo akhiri kebapar membap na sapanu thi thi mebungkan ba akhiri dongba ciambo waila akhiri dongba guanam waila bang ni ke thaying hope te karasang siksam lagi ku abre yori lamthan tak tigera nugen tu nasi ke
0: yori nugen siksam ma kerek kemla ba kemla masi
1: nugen
0: ani ke pak mo akhiri uting
1: sebung mo ing sebung mo akhiri uting
0: yori nugen siksam ma and ani got more than in sevungo, agi utiang, lamdan agedak tibao, latiglu, abangi sapan renambi u, panjung ma agebang kibao, sapan gala, papmati magoro, kerek sapon, sawan mana anigi mencham yapmi, sawan abungang ada in the hatling sapon,
1: musing
0: ang medaba mebungnen,
1: osa,
0: hatsang anisawan abung ajutang kiwusing bapano, hagelitugle bagon patung gang yak tung suanga ati ma, ati, hejok no yaksang abangi saponin kunji, misapturo, musing.
1: Ba melo sing ro.
0: Ing masuk.
1: Ani ahing la, ani saing ing masih sukte.
0: Kita apa mu idang sah kerek mehing.
1: Himehing.
0: Nuba pung rapung. Tubo pung. Bangit nim juga engkau jadi ning sang cugung.
1: Yor yori nugen lo nani sih nugen lo siksama.
2: Nugen lo siksama.